deng long pen adun tu kajir lithipi kilun alun alun alamthi sakhi ki plang alun labang salun jirta pinisi karbia jai megalong kirot kapacit tak cenging lo tang te arjik senang kajir lithipi kilun labang salun.